0: Radio Liberdade. Hare Bafuturu. Sianolu Racing 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

e acessível. Mai visita Losa Autotares Spare Parts. Amin Fatin, Ida iha hudi lara, iha Losa stikernya oin. Amin Fatin Ida tan, iha bayro pite, iha edifisi Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dader to tuku lima loraik. Atu hatene liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bo sirania presensa.

0: Makhluk Ronena Istira, Tuir Mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kopere sound entre Sekretaria Estado ba Igualidade, Sekretaria Estado ba Komunikasaun Sosial, Governo Australia ne programa ne bilan, ne be implementa husi Fundasaun Asia, Konselo Imprensa, ZCMP, no Radio Komunidade iha Timor Leste. Ohin loron, ita se diskuti kona ba oin sa feto no manesira bere foti asaun hodi prevene violencia. Iha drama ne, ita serona diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira se hatudu, oin sa grupo feto no manesira aprende husi experiencia moris oin hodi tauk bita mutuk halo mudansa positivo iha relasaun no komunidade. Mai itarona hamutuk.
1: Bon dia. Emas jok mai hotu ka?
2: Sidau kida sika.
1: Oke. Entang hawa rumah tia kadera sirane halo kabuar para orsida ita hotu turia sirkularan de.
2: Sika, oa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kseirune. Markita de Jules, Janina da Costa, Maria Siladora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah katama osang.
1: Ai, ema serne, atu mai encontro mak oras liu tena sedok mai deitne. Ah, sira balu mai onane.
2: Bendia kolega sira.
3: Hai, bendia mana?
2: Mai liu, tur tihane.
3: Oke, diek mana.
2: Sira selo kena be.
4: Ah, mana Helena, dalam rumah sira saya tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sira. Atu dihandit kata kita ni mana juana ni nyelang hadau tin nyosang. Nebi ni impress tau si tin grupo kreditu ni yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Fena dau mos nyelang usut tangosang. Mak nyelang ya tu fo. Nyelang bakurau ni telefoni. No bandu nyelang bela partisipai tin grupo ni.
2: Ah nega, hau tristi liu rona deh ni. Ite precisa halo betrum atu supporta mana juana.
6: Winsa. Kari kita tama sirani problema, beli halo atliu tambania.
2: Ita lako idene atu akontese. Maybe kari kita beli hanuing hamutuk, buat nebe dia katu beli ajudania.
7: Maybe winsa, ita laos polisiane. Hau hanuing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanuing winsa?
2: Hau hanuing primeru kari kita beli buka tempu dia, bengirani lain say atu ita visitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak ni ala mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fahim informasaun sira kona ba, organisasaun sira nebe bela ajuda feto sira iha situasaun hanesan iniang. No bela husumana juana, saida makne rasi kakarakalo.
6: Manelena, ne ideya dia klos. Hawano ini si apresiai dan eduni.
2: Karik pa futuro mo si tabel uja tempo balong he ita niya encontro microcredito sira atu kuliah na kloke kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne bele faha iha ne atunune ita bele hatena no suporta malo.
6: Mana sira, hawa noeng ni diak. May be, lao stet mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grup mos bele halo patruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos ideya diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita beli halo encontro ya komunidade atau kuliah kona bahas untuk violensia kontra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita nyang mesak.
7: Los duni, semembru sira concorda, haus si kuliah o haunya lain Paulino. Tamba nia mos, iha grupu mane nian, nebe kuliah kona bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita beli organiza buat rumah hamutu.
8: Haa, mansika, ne idea dia, ami concorda.

Iha plano atau pasafir sihnya Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela asisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Imirona dadaun, radio liber dari Dili ho frekuensia sian olu resen 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasaun tunel radio, no lihusi streaming online, www.radioliberdaridili.com.
1: Hola, au bebi, contenti ha mutu ko imi, iha radio liberdari, 95.8 MHz. Liberdari iha ani, liberdari iha moris.

Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Pontualu Megahertz. Ya belo sira hau noin, beti datang hau hakara katu in fase I haitanya programa itane. Dala rumah ita kompara itanya anho ema seluk, dala rumah ita hari itanya kolega ka ema I haitanya soring, ka ema seluk suksesu no ita senti katak o ema ne dia klio. La bele halo komparasaun ita ho ema seluk, tamba ema ida-idak, mai ho ninia ritmu rasik, No, ema ida-idak, ihanya tempo atua tinsi, saida maknia mehi. Entaun, fo valor ba itania an, tamba, itamos iha forsa bot iha itania laran. Nebemak ita iha atua tinsi, ka ita iha bit positifu, nebemak iha itania laran. Entaun, importante, ita halo, no precisa de tempo atu realiza.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Idane maka musik yang ditutul hanya sanguluk ni belori hose osfin osfiniat. Aka musik yang malu kita pemutu kita ku siali minutu hat, tama na fatin hatora derdia ku malu krona na zira hotu, baik tebot sedu mena fatin stay. Ia lalu orang senulur esen lima puntu walu mega heart. Itur mai tena fatin